0: money. Idea negosiasi mulu langkah mulu loke barang ini melabi. Mesin new flashback punya pasti dekhi muda mati ke. Adre yadre, ke yadre dah muda mati adre. Anda kiwa, kiwa.
1: Yang naya badu arah.